anondomvera tikamva chinganga chimene chimango dzaso tiri kunja kwacha kuti ronjerane mubhondi yeAfrica tibve kuri madzuka bwanje tsiku lano mwariyamba motani 7 minutes past 5 ndiyo nthawi yathu sinkora zi 7 minutos pano pairesiya kuntimakwani ya radio Mosambiki Horacio Lapson Pemba kusokera kuluya mboma la chifunde akuti aye ndithu kumeneko natidzimuka mvula dzulo fufu bimpindi makumi asanu 50 minutes kutinthimuka kumeneko akutero Horacio Lapson Pemba kutoko kumeneko ndiyetu adalitsika kwapazi arei duchirechi kutetea kunyamabira kumvetsera radio Mosambiki ndisakule bwalo lathu apa ndi aphira gujozo akuti pita ku sukulu kwacharumawata

kuti fikitsa pa 4 minutes yo 6 agenesi kubayura zula kuti aindetu kumvetsera radio Mosambiki meneri kulotsa ma program atsokera muno mu mzinda wa Tete ngadere apa ndithu tikuthamangira kumalecherece kwa kulutsa maprogramu atu makamakatire programu ineyi ya bonde ya Africa timalize ndi fendera fenduse Peterson za gazee

Natokoza kuti muri pamene pakumvetsera Radio Mosambiki mene taulo tsokera muno mumzinda wateteta thamanga limodzi maprogramu mosiyana siyana ngati pali peno pangi metalogika ndipepese kuti pepano munandine FM tetanga kunchini kukreto ni panda tonanesi mulungu akalola ndapita

0: na antu aja na bwera asoru
1: antu agarisho
0: aja wamenya na aja aguri mai woro alishigonero nyumbagu para wamenyaso
1: kabasura na bwera
0: anabwera aru dari mai omori wamenya ze mola bitamuja mori alishigonero nyumbagu nditu
1: eya
0: amashori nzanu je ndibonda nkunta mola bita ndampanda kamone nuku
1: kuma yiwo kabasura nzo kuma segerera kumenya zakaligone kuma ero sakalo ndapwanda
0: nkuma segerera rushiro zanduza kuti kamone nalishigonero kuku nditu
1: ine inuso bajamugudziwa inobuno wage ndedzi sasa darengana limodzi ndi Gaza tidakabweza nkuku ndedzimene dzisatirani dzarikudzi kumane ino kumenya dere ai
0: mori aya vazafika penano anthu aja komaso makolo ake nankazi adakadza murengano akakhale nokumudzi ino nanga izi zinthu
1: ai sizinthu palibei palibe
0: ai ndithu adakapanga dongosolo ndithu adzamurenga akakhale
1: kodini kumane kodi anthu achimavuta njani makambirana ngati mbitimachitira ino ndine
0: kainu eri feri makhala banja lamtendele rikalagwirana basi pepesana bwino kwino koma sizizi ai
1: chimavuta njani
0: ai ndithu palibe
1: suriru anthu suri anthu feri mabanja nawo anthu akamakhala suri sambana ndithu koma amakangana koma nkungu dzokambirana ngati banja
0: rukukhala
1: kambirana mai simunachite bwino nkumakhala kuma kumenya kangarafu amenya ng'oma
0: aiti
1: kuma zona mangolomera kuchekera nkuchekera munthu kechekere mkazi ako
0: ai mino
1: ai ndekuti apopo mai ndamva ndithu
0: chabwino bamba
1: ngakhale berida dzisasa kumabene ndimpeze Gazayo kuti amadzerere muna wakanthu muna akulikana ndithu adzaphana ara nthamenacho
0: adzaphana ali ndipo mungawapeza agazi awodi munthu amenewo mungawakambirane
1: apa ningopulula kaya dzibodazi

zasala zingasi apa 12 o 14 kuti tifike panthawe standhatu tikanatofika kumweya kuti chitetano nyimbo tiniyamba iponi yamiralikiro.